Ma, kita umum tim pikir pa, kami yang dihampukan matunia. Aku lagi unik.

0: Siro punya hubung pagyod kaayo iya asawa ko no hadlok way reklamo
1: ako na good ni